Kulopari Universitas Palangkaraya UPR Kalimantan Tengah menggelar wisuda periode Juni 2026. Dengan mengukuhkan sebanyak 810 lulusan yang berasal dari 8 fakultas dan program pasca sarjana. Rektor UPR Selampak di Palangkaraya mengatakan wisuda digelar sebagai prosesi akademik resmi untuk mengukuhkan kelulusan mahasiswa sekaligus menjadi penanda langkah awal para lulusan memasuki dunia kerja, pengabdian kepada masyarakat maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rektor menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Selampak juga menjelaskan arah pembangunan yang tertuang dalam Astacita Presiden Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi perguruan tinggi untuk memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan bangsa. Sebagai perguruan tinggi yang berada di jantung Kalimantan, UPR juga disebut memiliki peran strategis dalam mengembangkan riset di bidang kehutanan tropis, pangan, kesehatan, energi terbarukan, lingkungan gambut hingga pembangunan berbasis kearifan lokal. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kelopak hari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Pagi hari ini memasuki pukul 7:17 waktu Indonesia Barat nih ya. Untuk kelopak hari kami hadirkan informasi pesona budaya Borneo 1 jam ke depan ya. Kali ini kita menuju ke Kalimantan Selatan nih. Ada tradisi Baayun Maulid gitu ya. Tradisi syukur yang syarat makna tentunya kelopak hari. Ya, kelapa hari berbicara tentang Kalimantan Selatan nih ya. Kita tidak hanya membahas keindahan alam dan juga sungai-sungainya yang membentang luas ya, tetapi juga tradisi budaya yang masih hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, salah satunya adalah tradisi yang paling dikenal juga adalah Baayun Maulid ya. Sebuah tradisi masyarakat Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Nabi ya, hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam tradisi ini bayi gitu ya, anak-anak bahkan orang dewasa diayun gitu ya, diayun menggunakan ayunan yang dihias dengan berbagai ornamen khas dan juga hasil bumi. Nah, bagi masyarakat Banjar nih ya, Baayun Maulid ini bukan sekedar ritual seremonial melainkan bentuk acara syukur gitu ya kepada Tuhan, sekaligus doa agar anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berakhlak baik dan juga membawa manfaat ya bagi lingkungan sekitarnya. Nah, dalam suasana penuh kebersamaan ini, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, Baayun Maulid ini menjadi bukti bahwa banyak ya budaya lokal ya tetap mampu bertahan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga identitas serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur itu tadi. Kelapa hari nanti kita lanjutkan kembali ya. Selain Baayun anak tadi ya, tradisi Baayun Maulid ya dari Banjarmasin, nanti akan ada juga informasi menarik lainnya. Penasaran ya? Jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ada Silviana Hathaway Idaman untuk Anda pagi ini spesial.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
5: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
6: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
6: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
6: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
6: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndak itu.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Global yang masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda Global informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon Global Hari bersama perakirawan Reni Anata ya. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Kak Reni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari. Berada kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu diperkirakan cuaca masih akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini di wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni atas informasinya untuk Kulapa Hari tentunya di pagi hari ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapa Hari di akhir pekan ini ya. Oke, kembali kami temani sajian lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda Kulapa Hari dan tentunya dengan informasi pesona budaya Borneo untuk Anda hingga ke pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini ada lagu bersama Alia Brilianti dengan Takdir Jodoh Pambelum untuk Anda pagi ini.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo ke Kulo Pari, balik lagi Suneta nih ya, menghadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tentu saja informasi masih dalam rangkaian pesona budaya Borneo. Dan ini adalah informasi terakhir kita, karena nanti di pukul 8 akan ada program pesona Nusantara ya. Jadi kita akan hadirkan informasi terakhir masih dari Banjarmasin nih ya. Ada tradisi Madihin nih, Kulo Pahari, seni bertutur yang menghibur dan mendidik. Kalau di Kalimantan Tengah namanya ada Karungut ya, seni tradisi sastra lisan ya. Kalau di Banjarmasin ini Madihin, Kulo Pahari. Nah, Kulo Pahari, kesenian tradisional khas Banjar ini merupakan seni bertutur yang memadukan pantun, humor, nasihat, kritik sosial dan iringan tabuhan alat musik tradisional yang disebut tarbang gitu ya. Nah, seorang pemadihinan gitu ya, pemadihinan gitu, atau seniman madihin ya, biasanya tampil secara spontan dengan kemampuan merangkai kata-kata yang menarik, lucu dan penuh pesan moral. Iya, melalui pertunjukan ini masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan Kulo Pahari, tetapi juga pelajaran kehidupan yang disampaikan dengan cara yang ringan seperti itu dan mudah dipahami. Dahulu madihin ini sering hadir dalam berbagai acara adat ya, seperti perayaan masyarakat ya, dan hingga kegiatan keagamaan. Dan juga kini kesenian tersebut terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang di telan zaman ya. Madihin ini mengajarkan bahwa budaya lokal

PAM. Iya, tradisi memohon keselamatan dan keberkahan nih Kelopak Hari. Informasi terakhir kita nih ya, di rangkaian pesona budaya Borneo ada dua informasi kami hadirkan. Kali ini Batumbang Apam ya, tadi Madihin, dan kali ini Batumbang Apam. Nah, Kelopak Hari, tradisi Batumbang Apam ini sebuah tradisi yang biasanya dilakukan sebagai ungkapan syukur ya, sekaligus doa untuk memohon keselamatan, kesehatan dan juga keberkahan hidup. Dalam pelaksanaannya, masyarakat ini menyiapkan apam atau kue tradisional yang disusun sedemikian rupa dan menjadi simbol harapan serta doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kelopak Hari. Dan tradisi ini sering dilakukan atau dilaksanakan dalam berbagai momen penting seperti syukuran keluarga, memperingati hari-hari besar keagamaan maupun acara adat tertentu nih ya. Nah, selain memiliki makna spiritual, Batumbang Apam ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga. Karena proses persiapannya juga dilakukan secara bersama-sama. Dari tradisi ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat Banjar menjaga nilai kebersamaan dan rasa syukur ya, sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di tengah perubahan zaman, Batumbang Apam ini tetap menjadi pengingat bahwa keberhasilan dan kebahagiaan hidup selalu patut disertai dengan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo ya, Kelopak Hari. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada berita mahalau juga nantinya di program Pesona Nusantara untuk Anda. Kali ini lagu bersama Mayang Sari Bajau dengan Lembaran Taheta untuk Anda spesial.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Klopari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kapuas resmi menerima sertifikat surat pencatatan ciptaan atau hak paten kekayaan intelektual atas aplikasi sistem pelayanan online berbasis WhatsApp Simpel WA dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah. Selain itu juga memberikan kepastian hukum sistem pelayanan yang digunakan aman, resmi dan diakui negara. Memacu motivasi internal agar jajaran Pemkab Kapuas terus melahirkan inovasi baru. Kepala Disdukcapil Kapuas, Yan Marto, mengatakan hak kekayaan intelektual ini juga menandai babak baru pelayanan publik yang semakin inklusif, modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna mewujudkan Kapuas bersinar. Ia juga mengatakan Simpel WA penting dalam portal layanan online Disdukcapil Kapuas sebagaimana dapat dilihat dalam situs web layanan berintegrasi Disdukcapil setempat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kapuas dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan berwujud digital. Inovasi Simpel WA ini bertujuan memangkas jarak dan waktu, merupakan terobosan yang dirancang khusus mempermudah masyarakat Kapuas dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ayo ke Kulo Pari, balik lagi Suneta nih ya di pagi hari ini. Dalam rangkaian program Pesona Nusantara 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi di pukul 7 ada Pesona Budaya Borneo. Di informasi seputar Kalimantan, kali ini kita menuju keluar Kalimantan nih ya, Pesona Nusantara untuk Anda.

Kulapa hari yang pastinya di pagi hari ini, Indonesia ini memiliki ataupun memang tidak pernah kehabisan cerita nih ya tentang kekayaan budaya dan juga warisan dari generasi ke generasi gitu ya, dari ujung barat hingga selatan Nusantara. Ya, setiap daerah memiliki tradisi yang menjadi identitas sekaligus kebanggaan masyarakat. Nah, setelah informasi dari Pesona Budaya Borneo Kalimantan tadi, ini saatnya kita berlayar menuju wilayah paling selatan Indonesia, yaitu di Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kulapa Hari. Sebuah pulau yang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan adat istiadat yang masih dijaga hingga sekarang. Ya, Kulapa Hari di tengah kehidupan masyarakat ya, Rote ini sendiri yang dekat dengan laut dan alam, tersimpan berbagai tradisi yang syarat makna. Dan tentu saja nanti kita hadirkan salah satu, ada beberapa tradisi atau budaya yang ada di Pulau Rote. Namun sebelumnya Kulapa Hari, kembali kita dengarkan dulu nih ada lagu bersama Mavi Nation dengan Aduh Cinderella ya. Seperti tahu lagunya, kita simak bersama, semoga terhibur berikut ini.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Tapi, bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

Oke, kalau Pak Hari balik lagi ya, informasi Pesona Nusantara untuk Anda dari Rote ya, untuk Kulo Pari tentunya di pagi hari ini. Ada tradisi menenun ya Kulo Pari, tradisi menenun karifan lokal yang menjadi jati diri perempuan Rote. Ya, Rote juga dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi menenun yang kuat dan diwariskan secara turun-temurun Kulo Pari. Kain tenun Rote bukan hanya sekedar produk kerajinan tangan, melainkan kaya akan budaya. Karya di situ syarat makna dan filosofi kehidupan masyarakat setempat. Untuk proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, kesabaran dan juga keterampilan yang biasanya dipelajari sejak usia muda ya. Motif-motif yang terdapat pada kain tenun Rote ini terinspirasi dari lingkungan sekitar Kulo Pari, kehidupan masyarakat ya, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Dan setiap helai kain mengandung cerita tentang identitas, sejarah dan juga hubungan manusia dengan alam. Dalam berbagai acara adat ya Kulo Pari, kain tenun ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, sebagai simbol penghormatan, persaudaraan dan status sosial. Hingga saat ini para perajin di Pulau Rote ini terus mempertahankan tradisi menenun meskipun harus menghadapi tantangan modernisasi ya. Dari kearifan lokal ini kita belajar bahwa budaya tidak hanya diwariskan melalui cerita, tetapi juga melalui karya yang dibuat dengan penuh cinta dan dedikasi. Kulo Pari, masih ada satu informasi terakhir nanti yang pastinya setelah kita dengarkan dulu lagu daerah berikut ini. Oke, ada tradisi Helajo. Apa itu tradisi Helajo? Penasaran nih untuk Kulo Pari yang pengen tahu apa itu Helajo, tradisi yang ada di masyarakat Rote. Nanti kami hadirkan informasinya secara lengkap ya. Setelah kita dengarkan dulu lagu berikut ini, Silent Oven Off dengan Busu Setia gitu ya untuk Anda. Berikut ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api. Proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Klopari, balik lagi Senetan nih. Ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara ya. Dan kita akan jelang pukul 9 juga waktu Indonesia Barat untuk Klopari. Tentunya kami akan hadirkan info dan musik ya nanti di pukul 9. Nah, pastinya di informasi yang terakhir ini Pesona Nusantara masih dari Pulau Rote. Ya, tadi ada tradisi Helajo. Seperti apa nih tradisi Helajo?

Iya, salah satu nilai budaya yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Pulau Rote adalah semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang dikenal dalam berbagai aktivitas adat dan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rote memiliki tradisi yang untuk saling membantu seperti itu ya, kalau pagi dalam pekerjaan besar. Mulai dari membangun rumah, mengolah lahan pertanian, hingga penyelenggaraan upacara adat ya. Nah, semangat kebersamaan inilah yang sering diwujudkan dalam kegiatan yang melibatkan seluruh warga kampung, sehingga pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dengan lebih ringan kelapa hari. Nilai gotong royong tersebut menjadi salah satu fondasi penting yang menjaga keharmonisan ya, hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan selain itu, masyarakat Rote juga memiliki berbagai tradisi adat yang mengedepankan masyarakat dan juga rasa kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Ya, kalau hari kearifan lokal seperti ini menjadi pelajaran berharga ya bagi kita semua, bahwa kemajuan suatu masyarakat ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kuatnya rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Dari Pulau Rote, kita dapat melihat bagaimana budaya menjadi perekat yang menjaga persatuan dan identitas masyarakat dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya. Itu tadi informasi terakhir kita, Kelopak Hari, dan kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda spesial di akhir pekan tentunya di pagi minggu ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Pulau Pari, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Jaya, Samaya Monong, melantik dan mengambil sumpah janji ratusan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Seluruh PNS yang baru dilantik diminta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam tugas sehari-hari. Menjadi PNS bukan hanya soal memperoleh pekerjaan tetap, tetapi juga kewajiban menunjang ataupun menunjukkan sikap disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga turut menyampaikan beberapa peringatan tegas, yakni menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, menghindari judi online, tidak menyalahgunakan narkoba, serta menjaga etika dan juga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gunung Mas Iltem menyampaikan sebanyak 289 orang dari total 294 CPNS formasi 2024 resmi diangkat menjadi PNS. Para PNS baru tersebut terdiri dari 123 orang gelombang 2 dan 166 orang gelombang 3 yang tersebar di berbagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kula Pahari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang telinga. Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Budaya Palangkaraya yang pastinya di pagi hari ini masih kami temani dengan sajian lagu daerah Nusantara yang pastinya ya. Oke, untuk kulapa hari di pagi hari ini informasi kami hadirkan ada informasi nih dari dunia luar gitu ya, dari luar negeri. Tapi informasinya untuk di Indonesia ya. Ada situs-situs dunia ini justru minta dihapus dari daftar UNESCO. Apa alasannya? Oke, kita lihat nih kulapa hari. Nah, selama ini status situs warisan dunia UNESCO dianggap sebagai simbol prestis gitu ya, prestis tertinggi bagi kawasan bersejarah maupun destinasi alam. Banyak negara berlomba-lomba mengajukan situs mereka agar masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut. Namun menariknya di sejumlah kasus ada situs yang justru ingin keluar dari situs tersebut ya, atau dihapus dari daftar UNESCO. Nah, fenomena ini menjadi sorotan setelah BBC Travel dalam laporan terbarunya mengulas sejumlah lokasi yang mempertanyakan manfaat status UNESCO dan bukan mendukung penghapusan status tersebut ya. Alih-alih dianggap sebagai keuntungan mutlak, beberapa komunitas lokal menilai label UNESCO ini dapat membawa konsekuensi yang tidak selalu positif juga gitu ya. Nah, UNESCO memberikan pengakuan kepada lokasi yang memiliki nilai budaya, sejarah atau alam luar biasa bagi umat manusia. Dan saat ini terdapat lebih dari 1000 situs warisan Indonesia budaya gitu ya. Maksud kami, mohon maaf, 1000 situs warisan dunia yang tersebar di berbagai negara. Dan status tersebut biasanya membantu meningkatkan reputasi internasional dan menariknya wisatawan ya. Serta membuka peluang dukungan konservasi. Namun dibalik semua manfaat tersebut, sejumlah daerah mulai mempertanyakan dampak jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Nah, kulopari ketika pariwisata menjadi bumerang, salah satu alasan utama munculnya penolakan terhadap status UNESCO adalah lonjakan wisatawan. Ketika sebuah lokasi mendapatkan pengakuan internasional, jumlah pengunjung seringkali meningkat drastis ya. Bagi sebagian komunitas, kondisi ini memicu masalah baru seperti kepadatan wisatawan, kenaikan harga properti, perubahan karakter kawasan, hingga tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur lokal. Dalam beberapa kasus, warga merasa kehidupan sehari-hari mereka terganggu oleh arus wisata massal atau yang terus bertambah seperti itu ya. Nah, perdebatan mengenai keseimbangan antara pelestarian warisan dan juga kepentingan ekonomi lokal menjadi semakin relevan di berbagai destinasi dunia. Dalam sejarah UNESCO, beberapa situs memang pernah kehilangan status warisan dunia. Salah satu kasus paling terkenal adalah Suaka Oryx Arab di Oman kulapa hari. Nah, pemerintah setempat mengurangi area perlindungan secara signifikan setelah ditemukan cadangan minyak, sehingga UNESCO mencabut status situs tersebut pada 2007. Nah, kasus lain terjadi di Lembah Embe, Dresden, Jerman ya. UNESCO juga menghapus status situs tersebut pada 2009 setelah pembangunan jembatan yang dinilai mengubah landscape budaya yang menjadi dasar penetapan warisan dunia. Nah, kulopari menariknya, sebagian warga lokal saat itu menilai pembangunan infrastruktur lebih penting dibanding mempertahankan status UNESCO ya. Oke, itu sekali informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana dulu nih ya untuk kulopari. Kita akan hadirkan kembali lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Globe Hari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan kembali informasi menarik ya untuk Anda di pagi hari ini. Ya, terkait visa, ya, terkait visa yang ada di Indonesia. Indonesia perketat aturan visa digital nomad gitu ya di 2026. Warga negara asing nakal gitu, yang nakal akan bakal ditindak gitu ya, Kelapa Hari. Ya, pemerintah Indonesia mulai memperketat pengawasan terhadap warga-warga asing atau WNA yang bekerja secara daring atau menjalankan aktivitas bisnis saat berada di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan para digital nomad mematuhi aturan visa yang berlaku sepanjang 2026. Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya jumlah pekerja jarak jauh yang memilih Indonesia, khususnya Bali, sebagai basis kerja mereka. Namun, otoritas imigrasi menegaskan bahwa tidak semua bentuk pekerjaan dapat dilakukan menggunakan visa kunjungan atau visa turis ya, Kelapa Hari. Nah, banyaknya kasus pelanggaran ditemukan karena warga negara asing menjalankan aktivitas komersial tanpa izin yang sesuai. Menurut TNT, tentu saja Direktorat Jenderal Imigrasi dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia. Dan pengawasan ini tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan di lapangan, tetapi juga pemantauan media sosial dan laporan masyarakat terkait aktivitas komersial yang dilakukan pemegang visa wisata. Ya. Nah, Kelapa Hari, menurut sejumlah laporan, aktivitas seperti promosi bisnis, kerjasama konten dengan hotel ataupun villa, penyelenggaraan workshop berbayar, hingga pekerjaan profesional yang menghasilkan keuntungan dapat dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan menggunakan visa yang tidak sesuai. Nah, sebagai solusi bagi pekerja jarak jauh, Kelapa Hari, di Indonesia kini memiliki skema visa khusus ya bagi pekerja remote gitu ya, yang kerja untuk perusahaan di luar negeri, yaitu visa E33G atau visa pekerja jarak jauh. Nah, visa ini memberikan izin tinggal terbatas selama 1 tahun dan memungkinkan pemegangnya bekerja secara legal gitu ya dari Indonesia selama sumber pendapatannya berasal dari luar negeri. Ya. Seperti itu. Dan pemohon visa tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk bukti kontrak, bukti kontrak kerja dengan perusahaan luar negeri, dan penghasilan minimal atau minimum tahunan tertentu ya, serta dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh sistem e-visa Indonesia. Nah, meski aturan diperketat, Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit digital nomad dunia, Kelapa Hari. Itu tadi informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, masih ada beberapa lagu Nusantara ya di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya nanti di pukul 10 ya waktu Indonesia Barat akan ada program Dunia Anak Ceria yang ditunggu-tunggu juga nih ya untuk adik-adik di rumah ya. Pastinya jangan sampai kelewatan gitu jamnya. Sesaat lagi gitu ya. Oke, pantau terus nih program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Ada Vera Acoustic, Ayo Mama untuk Anda berikut ini.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Kulopari, wow, gak kerasa banget nih ya. Kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara. Yang pastinya kebersamaan kita gak kepukul 10 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 10 menit ke depan ya. Itu artinya kita harus berpisah di rangkaian informasi pagi ya. Namun jangan kemana-mana, Kulopari, setelah ini ada rekan kami Anissa Mami untuk menemani aktivitas siang Anda ya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Banyak acara yang akan Kulop Hari ikuti nanti, ada siaran anak ya, tentu saja Dunia Anak Ceria, dan nanti juga akan ada siaran lagu-lagu daerah Jawa ya, campur sari bersama Pak Sujadi. Pokoknya jangan lewatkan gitu ya. Oke, Kulop Hari, informasi terakhir kami hadirkan ya untuk Anda. Belantara Foundation gandeng perusahaan Jepang tanam pohon di hutan Riau gitu ya, kita ke Riau. Belantara Foundation bersama mitra sektor swasta asal Jepang menanam bibit pohon secara simbolis ya, di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Syarif Hashim di Riau. Ya, hal ini dilakukan dalam rangka Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan juga Kekeringan Sedunia 2026. Hasil kerjasama dengan Kesatuan Pengelola Hutan

sehingga restorasi ekosistem menjadi langkah strategis untuk mitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga suplai air, serta melindungi keanekaragaman hayati Kulapa Hari. Nah, itu tadi informasi terakhir kita, sekaligus menutup jumpa kita di rangkaian Nusantara Pagi gitu ya. Untuk Anda, kami hadirkan lagu berikut ini menemani aktivitas Minggu Anda, pastinya akhir pekan Anda. Jangan kemana-mana ya. Yang pastinya rekan kami Anissa Umami sudah hadir di studio untuk menemani aktivitas Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, Globari Berita Walau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mengingatkan ancaman karhutla seiring mulai memasuki musim kemarau untuk daerah setempat. Kepala BMKG Kotim Mulyono Leonardo mengatakan di mana musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan adanya pengaruh fenomena iklim global yang mengarah dari kategori moderat menuju kuat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan resiko munculnya titik api, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga krisis air bersih terutama di kawasan gambut. Ia pun menjelaskan di mana pergantian musim tidak berarti diikuti dengan perubahan cuaca secara langsung, meski masih sesekali hujan. Namun Kotim saat ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau yang selanjutnya secara bertahap mengalami penurunan intensitas hujan. Demikian berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi seluruh pendengar setia Probat RR Palangkaraya. Saatnya menyapa kamu ya, kembali di hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Dunia Anak Ceria. Sebuah ruang yang menghadirkan cerita, dongeng bareng dengan teman-teman dan juga pengalaman, bakat serta inspirasi dari teman-teman kecil kita yang sudah menorehkan prestasi begitu luar biasa di tanah Kalimantan Tengah. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama dengan kakak cantik ya, yang sudah terlihat di streaming kita semua, yang bisa banget kamu tonton streaming di YouTube kita di Pro4 RRI Palangkaraya, dan juga akan langsung disiarkan bersama dengan TikTok kita juga nanti ya. Hari ini sudah hadir di studio Pro4 bersama dengan Kak Nadine Adri Putri Gara. Kita sapa dulu dong kakaknya. Halo.
1: Hai.
0: Hai, bener gak Kak Nisa bilang namanya?
1: Benar.
0: Benar. Tapi tahu enggak sih kakak arti namanya apa?
1: Enggak tahu.
0: Nanti kita tanya mamah deh ya. Oke, Kak Nadine, boleh enggak nih Kak Nisa bareng teman-teman di rumah juga kenalan bareng Kak Nadine hari ini?
1: Iya.
0: Boleh. Oke, silakan Kak Nadine untuk memperkenalkan dirinya.
1: Perkenalkan, namaku Nadine Adria Putri Gara. Aku kelas 3 SD naik ke kelas 4.
0: Wow, katanya kemarin baru ulangan ya. Susah gak sih kak ulangannya?
1: Lumayan.
0: Lumayan, tapi masih oke ya. Iya, belajarnya gimana kemarin?
1: Bagus.
0: Bagus, keren ya. Kalau kakak tuh biasanya tipenya belajarnya waktu mau tidur atau sore gitu. Apalagi pas deket-deket ulangan biasanya belajarnya jadi makin sering ya?
1: Iya.
0: Kemarin ada mata pelajarannya berapa banyak? Ada berapa mapel?
1: Banyak.
0: Banyak, iya. Berarti semingguan gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya, wah. Tapi kangen tahu Kak, masa-masa itu nanti, Kak. Oke, Kak Nadine hari ini bersama dengan mamah ya? Iya. Iya, hari ini diantar mama juga ya. Luar biasa sekali ke Pro4 RRI Palangkaraya. Hari ini kita mau ngapain aja nih, Kak Nadine?
1: Mau baca dongeng dan nyanyi.
0: Mau mendongeng dan juga bernyanyi. Kita awali dengan apa dulu kan Nadine?
1: Dongeng.
0: Dengan dongeng. Emang hari ini kita ada dongeng apa?
1: Dongeng kelinci lulu yang suka menari.
0: Kelinci lulu yang suka menari.
1: Iya.
0: Oh, lulu ini nama kelincinya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh kelincinya bisa bernyanyi? Sabar, sabar. Nanti kita cari tahu dari dongeng kakak ya setelah ini ya. Gimana kan Nadine, udah siap mendongeng?
1: Sudah
0: siap. Teman-teman dan juga adik-adik di rumah, langsung saja nih ya, kita akan menyaksikan bersama dan juga mendengarkan bersama Kak Nadine berdongeng dengan judul Kelinci Lulu Suka Menari, yang akan langsung dibawakan oleh Kak Nadine. Inilah Kak Nadine bercerita.

0: kelinci Lulu yang suka menari. Di sebuah hutan kecil dekat sungai, tinggal seekor kelinci putih bernama Lulu. Bulu Lulu lembut seperti kapas, tapi yang paling unik dari Lulu bukan telinganya yang panjang, melainkan kakinya yang gak bisa diam. Setiap pagi, begitu matahari menyentuh dedaunan, Lulu mulai menari, jingkrak, putar, lompat. Ia menari di atas batu, di tepi sungai, bahkan di jalan setapak. Hewan-hewan hutan suka menggodanya. "Ngapain sih Lulu nari-nari terus? Capek tahu," kata si kura. Si kura-kura sambil merangkak pelan. "Waktu nari itu mending dipakai cari wortel," tambah si burung. Si beruang. Lulu cuma tersenyum. "Aku menari karena hatiku senang." Suatu hari, datanglah musim kemarau panjang. Sungai mengering, makanan jadi susah dicari. Semua hewan murung, kupu-kupu gak berterbangan. Burung pun tak mau berkicau. Lulu sedih lihat hutan jadi sepi. Lalu ia melakukan hal yang biasa ia lakukan. Ia mulai menari. Tapi kali ini ia nari di tengah lapangan. Loncatannya tinggi, gerakannya ceria. Awalnya hewan-hewan cuma menatap heran. Lama-lama tupai kecil ikut melompat. Kupu-kupu yang lesu mulai menggepakkan sayap. Bahkan si kura-kura ikut bergoyang pelan. Tawa mulai terdengar lagi. Hati yang murung jadi lebih ringan. Sejak hari itu, setiap kali hutan terasa berat, Lulu menari dan semua hewan ikut menari. Pesan dari dongeng ini, kebahagiaan itu menular. Kadang di saat paling sulit, yang kita butuhkan bukan mengeluh, tapi satu langkah kecil yang penuh sukacita.
1: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
2: Wow, kisah kelinci Lulu bersama kisah kelinci Lulu yang suka menari, Kanisa. Iya, akhirnya tahu dong. Emang kenapa sih kelinci Lulunya suka menari tuh, Kak? Karena dia memang suka gitu ya, yeah. Dan juga membuat ceria hari-harinya gitu. Kalau tadi nih, Kak, dari dongeng Kakak juga, apa sih yang bisa kita ambil, Kak, pelajarannya?
0: Kebahagiaan itu menular. Kadang di saat paling sulit, yang kita butuhkan bukan mengeluh, tapi satu langkah kecil yang penuh sukacita.
2: Ah, makanya kadang kita kalau berteman, kalau misalkan ada teman-teman yang tiba-tiba ketawa, tuh kita ikut-ikut ketawa kan, Kak? Karena memang semenular itu, Kak. Tapi Kakak pernah nggak sih punya momen atau punya pengalaman kayak, oh lagi bete, Kanisa, tapi kalau udah ketemu teman-teman tuh jadinya ketawa terus? Pernah. Waktu kapan tuh, Kak?
0: Waktu lagi di kelas.
2: Kenapa tuh ceritanya tuh?
0: Lupa.
2: Tapi intinya lagi bete gitu ya, datang ke sekolah. Kalau udah main sama temen, bawaannya happy aja gitu. Tapi biasanya sama temen mainnya apa aja sih kalau di sekolah?
0: Main lari-larian atau petak umpet.
2: Petak umpet. Wow. Tengkong ya? Di kita tengkong kan, Mama? Emang beda zaman kayaknya udah. Oh, petak umpet sekarang ya. Itu nanti yang menang yang ini duluan kan?
0: Iya.
2: Wow, lama banget sih Kanisa gak main itu. Oke, tadi Kakak sudah mendongeng untuk kita semua ya, bersama dengan kisahnya juga sudah ceritain juga. Sekarang waktunya untuk kita kepoin keseharian Kakak, boleh gak? Boleh. Kakak sekolahnya tadi udah waktu memperkenalkan diri, Kakak udah bilang Kakak dari SDS Golden Christian School, bener gak?
0: Iya.
2: Sekarang sudah kelas 3 mau kelas 4. Iya, kalau di sana itu kelasnya ada ABC-nya juga enggak, Kak?
0: Enggak.
2: Oh, berarti kelas 4, kelas 3 gitu iya. Ya. Oke. Emang di kelas 3 kalau naik ke kelas 4 teman-temannya sama enggak?
0: Biasanya kelasnya beda mereka.
2: Oh, tapi teman-temannya ganti juga berarti.
0: Iya.
2: Oh ya udah, kita ke teman-teman kelas 3 aja deh ya dulu ya. Kemarin teman-teman di kelas 3 ada siapa-siapa aja?
0: Ada 21 orang.
2: Ada 21 orang, siapa-siapa aja tuh Kak? Enggak usah 21 sih sebenarnya. yang teman-teman Kakak di kelas aja ada siapa-siapa?
0: Lorin, Keket, Kay, Matea, Elvata, Axel, Hayden, Joel, Glenn, Ansel.
2: Wow, banyak teman Kakak ya. Tapi di sana tuh duduknya sebangku enggak?
0: Ditentuin guru.
2: Oh, Kakak sebangku sama siapa?
0: Sama
2: siapa ya? Apa ganti-ganti kadang?
0: Ganti-ganti.
2: Oh, ganti-ganti. Ini biar ini ya, biar berteman ke semua gitu ya. Jadi tuker-tukeran. Yeay. Biasanya sekolah dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Kak?
0: Dari jam 7 sampai setengah 1. Kalau ada ekskul sampai jam 3.
2: Kalau ada ekskul sampai jam 3. Wow, berarti dari jam 7 pagi sampai jam setengah 1. Kalau ekskul sampai jam 3. Yeay. Dari Senin sampai Jumat apa sampai Sabtu?
0: Sampai Jumat.
2: Sampai Jumat. Oh, udah mau full day berarti Kak ya. Oke, sebelum lanjut ke ekskulnya nih Kak, pelajaran apa sih yang paling Kakak suka di sekolah?
0: Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris? Wow, kenapa tuh Kakak tertarik dengan bahasa Inggris?
0: Karena bahasa Inggris lebih mudah diapalin.
2: Oh iya Kak, bukannya kata orang bahasa Inggris paling susah. Tapi kalau menurut Kakak mudah gak apa-apa. Kenapa tuh Kakak bisa memilih kalau ini tuh paling gampang?
0: Karena seru kalau diajarin.
2: Oh berarti di sana belajarnya sambil praktek ya Kak?
0: Iya, sambil kuis.
2: Sambil kuis, jadi semangat ya. Tapi biasanya pertanyaan-pertanyaan kuisnya susah nggak Kak? Atau seru malah? Seru-seruan banget.
0: Iya, seru.
2: Seru. Di sini juga belajar ya. Berarti Kakak bisa bahasa Inggris dong?
0: Iya.
2: Wow, keren banget. Nanti boleh kita perkenalan pakai bahasa Inggris lagi kali ya. Selain bahasa Inggris, Kakak suka mata pelajaran apa lagi?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada, tapi semua tetap dijalani ya. Tetap disenangi. Tapi yang paling favorit, yang paling Kakak suka ada bahasa Inggris.
0: Sama apa tuh? Science.
2: Ah, pengetahuan alam. Kenapa tuh bisa suka science?
0: Karena ada tentang galaksi.
2: Oh, galaksi ini itu
0: di luar angkasa.
2: Luar angkasa. Kakak hafal nggak planet-planetnya?
0: Iya.
2: Apa aja? Ada berapa planet tuh Kak?
0: Ada 8.
2: Ada 8. Satu apa Kak?
0: Bumi.
2: Dua.
0: Venus.
2: Tiga.
0: Jupiter.
2: Empat.
0: Uranus.
2: Lima.
0: Lupa-lupa
2: soalnya. Enggak apa-apa. Berarti totalnya ada 8 ya. Keren banget. Ini Kanisa juga belajar sih bareng Kak Nadine hari ini. Soalnya Kanisa enggak hafal nih 8 planetnya. Tapi Kanisa bisa nebak nih. Jangan-jangan cita-cita Kakak mau jadi astronot. Oh enggak, bukan ya. Kanisa mah nebak-nebak. Tapi kenapa Kakak suka dengan materi luar angkasa?
0: Karena seru bisa tahu yang ada di luar angkasa.
2: Pengen gak sih Kak tiba-tiba kita terbang gitu sampai menembus langit gitu, kita keluar bumi kayak NASA.
0: Tapi Kakak harus pakai kostumnya.
2: Iya betul, kalau gak kita terbang-terbang gak ada oksigen kita di sana ya. Tapi suka juga tahu kan Nisa ikutin yang NASA itu. Kakak suka juga gak ngikutin yang penerbangan luar angkasa?
0: Ya, pernah iya, diajarin di Sayan.
2: Oh iya, kenapa tuh Kak?
0: Karena tuh ada materi ke 21 tentang tentang luar angkasa.
2: Manusia pertama di luar angkasa, kayak gitu-gitu ya. Ih, seru banget, semakin penasaran gak sih Kak? Masalahnya nggak bisa nih kita berangkat ke sana Kak kalau udah penasaran. Kita bisa nonton live-nya aja gitu ya. Iya, okay. Selain mata pelajaran juga nih, tadi udah kita tanyain di sekolah kan, tadi Kakak bilang kalau misalkan kalau sekolah biasa kegiatannya sampai di setengah satu kan Nisa. Tapi kalau ada eskul sampai jam 3. Karena dia ikut eskul apa?
0: Eskul bisa eskul nari, eskul matematika, eskul bahasa Inggris, ekskul badminton,
2: mm-hmm,
0: sama ekskul pianika.
2: Wow, banyak ya. Mungkin bisa tanya satu-satu boleh gak? Kalau bahasa Inggris tadi kakak memang suka. Kalau matematika emang seru gitu ya kak?
0: Yeah.
2: Iya, memecahkan masalah dari rumus-rumusan. Kalau badminton, ini kan agak berbeda nih kak. Badminton kan olahraga, belum lagi menari nih kak. Badminton dulu deh kak, kenapa kakak memilih itu untuk ikut badminton?
0: Karena nanti bisa nambah protein,
2: mm-mm,
0: sama biar nambah olahraga.
2: Iya, jadi walaupun kita belajar setiap hari harus imbang juga dengan olahraganya ya. Iya, kita sekolah dari pagi sampai siang, olahraganya juga harus tetap jalan gitu ya, biar life balance. Kalau tak Kanisa sih udah notice dari kemarin sebelumnya kak. Kanisa udah ngeliat foto kakak yang cantik sekali pakai baju tari. Kakak suka menari ya?
0: Iya.
2: Iya, ini menari di mana tuh kak? Yang foto kita itu kak?
0: Yang mana? Yang baju merah.
2: Yang di flyer kemarin. Yang mana itu?
0: Itu yang waktu pawai.
2: Oh pawai, di mana?
0: Fashion show.
2: Ah, berarti kakak sering juga ikut fashion show ya? Wih, kakak suka ya pakai baju daerah-daerah?
0: Iya.
2: Iya, nanya tarinya dulu boleh. Kenapa sih kakak suka menari?
0: Nama tari-tarinya.
2: Kenapa?
0: Suka.
2: Uh-uh.
0: Karena bisa tahu nama tari-tarinya,
2: uh-uh,
0: sama tahu asal daerahnya.
2: Ah, kakak dari kapan tuh suka menari?
0: Dari 2021 atau 2022.
2: Lama sekali ternyata sudah kak. Ih lama sekali. Keren sekali tahu. Karena kan menari ini tuh gak semua orang bisa ya kak. Kadang ada mungkin badannya yang susah gitu. Tapi kakak keren banget waktu pertama kali. Susah gak kak belajarnya? Karena kan pasti ada olah tubuh dan lain-lain ya.
0: Iya,
2: susah gak?
0: Lumayan,
2: tapi seru karena ada temennya ya.
0: Iya.
2: Keren banget sih. Kau pernah menampil nari yang paling kakak ingat di mana?
0: Di Jakarta.
2: Oh serius? Wow, di Jakarta tampil apa tuh kak?
0: Terakhir kemarin menari di Jakarta acara internasional,
2: uh-uh,
0: International World Dance Festival.
2: Oh, World Dance Festival. Kanisa tuh ada ngikutin berita itu juga. Ternyata kakak ada di dalam eventnya. Wow, berarti itu mewakilkan Indonesia ya kak?
0: Mewakilkan Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalteng, tapi eventnya internasional. Wow, berangkatnya sama siapa kemarin?
0: Sama Cheryl,
2: uh-uh,
0: Eliza,
2: uh-uh,
0: Raquel,
2: uh-uh,
0: Adrian, Niel,
2: uh-uh. Wow, sama teman-teman juga berarti ya?
0: Ya, iya, sama Betang Batarung.
2: Oh iya. Wow, berarti kakak aktif juga dong ikut sanggar. Iya ya.
0: Ini nonton dari sanggarnya.
2: Ah, keren. Keren banget. Berarti kakak aktif juga dong ikut les di luar dari eskul sekolah. Ada apa aja les-les yang di luar dari sekolah?
0: Ada les nyanyi,
2: uh-uh,
0: les piano,
2: uh-uh, menari tadi
0: les
2: ya.
0: Les nari juga.
2: Wow, ini kalau dijumlah sama eskul kakak, 7 hari padet itu kak. Luar biasa berarti sama mama ya.
0: Les vokal juga.
2: Wow, les vokal. Les vokalnya di mana?
0: Di rumah aja.
2: Ah, keren.
0: Sama les paduan suara setiap hari Rabu.
2: Setiap hari Rabu, paduan suara?
0: Iya.
2: Wow, keren. Berarti kakak ini memang tertarik di dunia seni ya?
0: Iya.
2: Iya, suka menari, tertarik dengan dunia bernyanyi, ya. Iya, tapi kenapa sih kakak suka bernyanyi?
0: Karena bisa suaranya biar bisa tinggi.
2: Iya. Lagu favorit kakak ada lagu apa?
0: Ada Dear Dream sama This Is Me.
2: Ah, kenapa tuh bisa suka lagu dua itu?
0: Karena itu nanti dipakai di Oktober buat lomba nyanyi.
2: Oh, kakak Oktober nanti lomba nyanyi. Ya. Di mana tuh?
0: Di Bandung.
2: Wow, ternyata Kak Nadine tidak hanya menorehkan prestasi di Kalteng saja, tapi sudah ke nasional, yeay. Berarti Oktober nanti ke Bandung, Kak?
0: Iya.
2: Iya, wow. Untuk lomba apa tuh, Kak?
0: Lomba nyanyi.
2: Lomba vokal solo?
0: Iya.
2: Wow, keren banget. Semoga kakak sukses di sana ya. Kalaupun menang itu bonus, yang penting sudah berhasil membanggakan nama Kalteng ya. Iya. Dan tentunya kita berharap semua teman-teman ya, kita akan mendukung terus Kak Nadine ya. Keren sekali, ternyata Kak Nadine sudah terbang keluar pulau. Waduh, menorehkan prestasinya luar biasa sekali. Emang mau bawain lagu apa tadi tuh di Bandung?
0: Kalau yang untuk pemilihan itu Dear Dream. Kalau yang untuk finalnya This Is Me.
2: Ah, oke. Semoga sukses, semoga lancar ya. Dan harapannya semoga menang. Luar biasa banget. Tapi kalau boleh cerita nih Kak, pengalaman-pengalaman kakak ikut lomba gitu Kak. Kayaknya kakak udah sering banget nih keluar pulau ya buat lomba-lomba. Kira-kira salah satu pengalaman atau pengalaman lomba kakak yang paling unik kemana tuh Kak?
0: Di Jakarta. Ke akuarium kayak SeaWorld.
2: Oh, yang dia full itu kan Kak, banyak ikan-ikan ya. Iya, kenapa tuh bisa jadi pengalaman yang unik?
0: Karena bisa ngelihat hewan-hewan yang belum kita lihat sama hewan yang diawetin.
2: Oh iya, berarti selain kita bisa melihat ikan di dalam air pun di sana ada museumnya gitu Kak?
0: Iya.
2: Ada jenis ikan-ikannya?
0: Iya.
2: Eh, kira-kira beda nggak sih Kak ikan-ikan laut yang biasa kita lihat dengan yang kakak lihat di museum SeaWorld kemarin?
0: Beda sedikit.
2: Tapi ikannya gede-gede ya katanya Kak.
0: Iya.
2: Segede apa tuh Kak? Melebihi badan kakak kayaknya ya.
0: Kalau yang gurita di zaman dulu kayak segodan itu yang coklat.
2: Tinggi besarnya.
0: Iya.
2: Wow, ada gurita di sana Kak.
0: Iya, yang diawetin udah mati.
2: Ah, jadi dia di dalam kaca gitu dong?
0: Iya.
2: Wow, gede banget. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu gitu ya Kak? Iya. Tapi ikan yang masih ada kakak lihat di sana, di ikan apa aja yang masih dalam air?
0: Ada.
2: Ada pari gede gitu nggak sih Kak?
0: Ada.
2: Soalnya kan Nisa lihat di TikTok tuh kayaknya ada pari yang gede gitu ya. Terus ada apa lagi ya, piranha? Tapi piranha.
0: Ada
2: piranha. Apa lagi nih Kak? Banyak ya,
0: ada
2: jenis-jenisnya
0: cumi-cumi.
2: Ya. Ada cumi-cumi. Wow, berarti memang ikan dan hewan-hewan laut ya Kak ya? Iya. Terus nih Kak, dari liburan ke SeaWorld ada apa lagi tuh di Jakarta? Kakak ke Monas enggak?
0: Iya.
2: Iya.
0: Sama ke Kota Tua.
2: Ke Kota Tua, belajar sejarah dong. Apa yang kakak dapetin dari jalan-jalan ke Monas dan juga ke Kota Tua?
0: Ke Kota Tua, aku nemu manusia emas sama noni Belanda.
2: Oh, yang dia kayak patung-patung itu ya?
0: Iya.
2: Ya, ternyata itu orang asli tahu Kak.
0: Iya.
2: Iya. Ih, nggak kebayang ya Kak, kalau orang siap-siapnya pakai atribut emas-emas semua gitu. Iya. Terus ada noni Belanda. Kenapa tuh dia pakai bajunya mirip?
0: Iya.
2: Ah. Tapi seru enggak Kak jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan keluar kota?
0: Seru.
2: Seru.
0: Pengen lagi.
2: Pengen lagi. Pengen lagi lewat jalur lomba apa liburan nih Kak?
0: Dua-duanya.
2: Dua-duanya. Ngode ke mama nih ya. Semoga kita punya umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah ya Kak ya. Biar kita semua bisa liburan juga ya. Siapa tahu kita liburan satu palang Kak. Enggak muat dong sahabatnya ya, gantian liburan ya. Eh, kira-kira kakak di tahun ini udah liburan kemana aja?
0: Jogja.
2: Ha-ha.
0: Jakarta.
2: Wow. Mana lagi tuh?
0: Belum lagi ke Bandung.
2: Wow, ini mah namanya lomba sekalian liburan ya. Seru banget. Sekalian lomba sekalian bisa healing ya.
0: Iya,
2: ini jadi semangat juga nih buat teman-teman. Jangan malas-malasan ikut lomba ya. Siapa tahu dari lomba ini bisa sekalian liburan. Ke Jogja kemarin ngapain, Kak?
0: Ke Jogja mau liburan aja sama adek.
2: Ah, seru ya. Family time?
0: Iya.
2: Yes, oke. Kalau tadi katanya di bulan Oktober ada mau lomba Kanadin di Bandung. Kira-kira kedepannya ada rencana mau kemana nih, Kak? Ada lomba-lomba kah yang mau diikuti kakak lagi?
0: Oh, ada.
2: Apa tuh?
0: Di Palangkaraya.
2: Di mana tuh?
0: Lomba fashion show di Lippo Plaza.
2: Wow, tanggal berapa tuh?
0: Belum tahu.
2: Oh, belum tahu. Di Lippo Plaza. Nah, kalau yang ini bisa nih kita datangin, Kak. Bisa nih kita support langsung di tempat nih, Kak. Nah, buat teman-teman nanti kita langsung dukung Kak Nadine ya di Lippo Plaza. Nanti akan ada fashion show. Nanti juga kita informasikan kembali untuk tanggalnya gitu ya, Kak ya. Iya, untuk tanggal dan juga tepat bulannya nanti kita akan informasikan kembali. Ini juga kita bisa nih dukung secara langsung Kak Nadine. Kami akan teriak-teriak di pinggir Kak. Itu kira-kira temanya apa tuh Kak, fashion show-nya?
0: Gak tahu.
2: Ah, iya berarti menyusul ya. Tapi sudah memang ada rencana untuk lomba fashion show di sana. Asik, semoga menang ya. Iya, ih keren banget sih. Tapi nih Kak, kalau tadi kan Kak Nisa udah nanya nih, kakak kan luar biasa aktif banget ya. Maksudnya udah ikut macam-macam eskul, kakak juga aktif ikut les di luar, bahkan kakak nggak lupa antara belajar dan juga olahraga. Prestasi kakak nggak main-main, udah nasional bahkan internasional. Kenapa sih kakak sebenarnya suka sekali ikut-ikut kegiatan?
0: Karena bisa dapat piala atau bisa dapat dapat penghargaan.
2: Ada kepuasan hati ya Kak kalau misalkan udah bisa bawa pulang piala ya. Iya, karena membanggakan orang tua ya. Kalau ini nih Kak, sepanjang kakak sampai sekarang ini juga kan padet ya jadwalnya. Yang mendukung kegiatan kakak tuh ada siapa-siapa aja sih? Yang dukung kakak berprestasi sampai sekarang.
0: Kalau di Jakarta yang narinya ada yang dukung orang tua, kakak-kakak pelatih, sama sanggar, dan orang-orang.
2: Wow, berarti banyak banget yang support kakak ya. Banyak nih yang sayang sama kakak. Kalau kakak sendiri nih, kalau ada yang mau dikasih tahu ke mama dan papa, ke orang tua, ke seluruh pelatih, mau bilang apa?
0: Makasih udah biaya untuk keluar kota.
2: Mamanya ketawa banget deh. Terima kasih juga kembali Kak Nadine sudah begitu luar biasa memberikan yang terbaik di setiap penampilannya dan juga membanggakan kita semua. Yang bangga bukan cuma orang tua dan juga kakak pelatih, tapi seluruh pendengar juga bangga loh sama kakak. Oke, Kak Nadine, kan kakak ini padat banget nih jadwalnya nih. Pernah nggak sih kak ngerasa kayak, aduh mama aku capek ini, capek sekolah gitu, pernah nggak? Kayak, nggak pernah. Berarti semangat terus dong sekolahnya. Wow, karena beberapa nih teman-temannya Kanisa. Kalau misalkan udah kecapean, kadang tuh kalau pagi tuh kayak, aduh kita libur dulu boleh nggak ya mah gitu. Padahal kan nggak boleh ya kita males-malesan sekolah ya. Nah kadang tuh kita cuman malesnya itu pas bangun tidur, ya nggak kak? Iya, pas waktu kita udah di sekolah semangat lagi.
0: Iya.
2: Iya. Kamu gitu juga ya?
0: Iya.
2: Iya, tapi Kak Nadine gak pernah ngerasa malas buat sekolah ya?
0: Iya.
2: Ih keren. Kalau tips belajar dari Kak Nadine gimana?
0: Hah?
2: Tips belajar supaya kadang kan teman-teman kadang nanti aja deh belajar. Misalkan nih pulang sekolah nih teman-teman, terus udah sore. Nah teman-teman kayak mau main dulu, nanti aja belajarnya. Terus main lah, udah malam disuruh belajar, aduh ngantuk. Nah gimana tuh versi dari Kak Nadine supaya memanage waktunya?
0: mainnya setengah jam. Setengah jam yang lagi buat belajar.
2: Ah, jadi tetap harus imbang gitu ya kak ya. Eh, tapi sekarang ada PR nggak?
0: Libur.
2: Oh, libur. Oh, sekarang udah liburan. Wow. Tapi biasanya memang masih ada PR nggak sih di sekolah kak? Apa udah nggak ada PR?
0: Kayaknya udah nggak ada.
2: Wow, itu impian kita semua. Keren banget. Apa karena sekolahnya udah full day tadi ya kak ya? Iya, keren banget. Sudah kelas 4 SD sekarang ya. Dan juga kemarin ulangannya lancar, katakan Nadine, aman aja semuanya. Agak sulit tapi lumayan semuanya bisa dijawab. Yeay. Ada nggak harapan kakak ke depan atau pesan-pesan buat teman-teman supaya semangatnya semangatnya supaya belajarnya tetap semangat? Ketukar-tukar nih kan Nisa nih. Pesan buat teman-temannya ada apa tuh?
0: Semangat, belajar terus biar bisa sampai dewasa, sampai bisa kerja.
2: Amin. Ah, Kanisa kelewatan. Cita-cita kakak mau jadi apa?
0: Mau jadi penari dan penyanyi.
2: Penari dan penyanyi. Kalau misalkan penari mau jadi siapa? Idola kakak.
0: Penari mau kayak Miu.
2: Miu? Ah, nanti kita cari ya Kak Miu ini. Kalau penyanyi idola kakak ada siapa?
0: Yura Yunita.
2: Wow, kenapa tuh bisa Kak Yura Yunita?
0: Karena suaranya bagus.
2: Iya sih, memang keren banget ya. Mana Kak Yura Yunita itu setiap menciptakan lagu dia melibatkan kebudayaan. Ya kan, ada bahasa-bahasa daerahnya juga. Ih, keren. Semoga kita doakan bersama-sama ya. Semoga Kak Nadine bisa mencapai cita-citanya ya. Mau jadi penari, mau jadi penyanyi, semuanya tercapai. Amin. Supaya cita-cita tercapai, kita harus rajin.
0: Rajin belajar.
2: Betul banget, rajin belajar. Ini juga ya teman-teman ya, buat yang tadi kayaknya aduh capek banget sekolahnya, kita kejar cita-cita tuh memang dari rajin belajar. Wah, ada tips juga dari Kak Nadine tadi juga ya, yang udah ngasih tips kita buat belajar, pilah waktu antara bermain dan juga belajar gitu ya kak ya. Iya. Oke, Kak Nadine terakhir, kalau misalkan Kak Nadine ada yang mau dikasih tahu atau ada yang mau diomongin, boleh, silahkan.
0: Mau nyanyi.
2: Oh, mau nyanyi, oke. Baik, udah gak sabar ternyata ya. Emang hari ini kita ada nyanyi apa tuh, Kak?
0: Dear Dream.
2: Dear Dream. Dear Dream ini tuh sebenarnya kisah apa sih, Kak?
0: Kayak kita ngomong sama mimpi.
2: Oh, pas banget ya. Tadi udah ngomongin cita-cita. Dan ini adalah lagu yang mewakilkan untuk kita ngobrol bareng dengan mimpi-mimpi kita. Oke, gimana? Kak Nadine udah siap belum?
0: Udah.
2: Sudah siap, langsung saja ya teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Kita sudah panjang banget berkisah dan juga bercerita bersama dengan Kak Nadine. Inilah saatnya kita mendengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Kak Nadine dengan judul Dear Dream. Dear Dream ya kak? Oke, Dear Dream. Langsung saja inilah Kak Nadine bernyanyi untuk kita.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, luar biasa sekali bersama dengan lagu Dear Dream sudah dinyanyikan bersama dengan Kak Nadine. Boleh tepuk tangan lu dong. Yeay, keren banget sih. Tadi tuh apa tuh Kak? Itu emang ada teknik bernyanyinya ya?
2: Iya.
1: Apa nama tekniknya tuh Kak?
2: Kencangin perutnya sama tutup telinga.
1: Oh iya. Oh, ini jadi salah satu teknik bernyanyi juga ya? Iya, keren sekali. Bisa kakak lakukan dengan sangat sempurna. Luar biasa. Kakak belajar lagu ini tuh berapa lama sih?
2: 2 bulan atau 1 bulan.
1: Wow, kisaran 1-2 bulan ya kak ya. Berarti cukup waktu yang lama untuk mendalami lagu ini ya. Dan tentunya ini lagu nanti akan dibawakan juga untuk lomba. Wow, kita sudah mendengarkan yang pertama nih berarti ya. Lagu ini juga yang nanti akan kakak bawa lomba ya. Keren sekali, ih luar biasa. Bernyanyinya oke, menari juga oke, bercerita luar biasa. Komplit kayaknya udah di kakak semua nih hari ini. Tapi sayang sekali kak, perjumpaan kita sudah hampir selesai. Karena kerasa gak sih kak mau 1 jam?
2: Enggak.
1: Enggak, mau nambah gak?
2: Nggak tahu.
1: Mau nambah sejam lagi parah nih nanti kak gitu. Nggak bercanda ya, nanti boleh tapi kapan-kapan kesini lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Keren sekali kakak hari ini sudah mau bercerita dan sudah mau sharing kesehariannya dan tips gimana kakak so berprestasi ini, luar biasa banget. Semoga lancar ya kak ya, sekolahnya mau naik kelas 4, excited nggak?
2: Excited.
1: Sudah hampir setengah perjalanan nih kak. Udah setengah ya, udah setengah perjalanan dari SD. Iya, tinggal setengah lagi. Semoga lancar dan juga lancar di perlombaannya. Nanti kita akan dukung selalu kakak dari Palangkaraya, kota cantik kita ya Rian. Terima kasih sudah selalu menunjukkan yang terbaik untuk mewakilkan kita semua. Yeay, kakak ada yang mau disampaikan kah?
2: Nggak ada.
1: Aman?
2: Iya.
1: Aman. Mau nggak kirim-kirim salam ke keluarganya, ke teman-temannya, ada siapa-siapa aja?
2: Iya.
1: Boleh siapa-siapa aja. Sepupu-sepupu boleh? Hah? Buat siapa aja boleh. Siapa tahu yang lagi dengerin radio?
2: Nggak ada.
1: Aman ya, semua aja kita rangkul gitu. Aman? Aman. Semua aja kita rangkul pokoknya ya.
2: Untuk Tania, adik. Buat soalnya dia nonton.
1: Oh iya. Wah, halo adik Tania. Wah, ternyata dari tadi nontonin Kak Nadine ya?
2: Iya.
1: Iya. Nama kakak cantik banget tau. Waduh, bisa banget kan Nisa ya, tiba-tiba banget. Oke deh, Kak Nadine terima kasih banyak ya sudah mau datang ke sini di hari liburnya, di hari Minggu loh. Kakak mau ngobrol-ngobrol ke sini bareng dengan Kak Nisa. Tapi semoga kita nanti bisa ketemu lagi di luar ya. Siapa tahu kakak lagi tampil, Kak Nisa nonton. Kak Nisa cari tahu lomba fashion show itu nanti ya. Terima kasih banyak Mama ya sudah ikut menghantarkan dan juga membersamai Kak Nadine hari ini yang begitu luar biasa. Dan tentunya hari ini Dunia Anak Ceria sudah sampai di penghujung karena sudah komplit rasanya bersama dengan mendongeng, bercerita, kemudian sudah bernyanyi, sudah komplit rasanya ya kak ya. Iya, dan tentunya kami akan hadir kembali bersama dengan Dunia Anak Ceria di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa kamu saksikan melalui YouTube kita di Perempat RRI Palangkaraya atau bahkan streaming di RRI Digital dan juga TikTok kita di Perempat RRI Palangkaraya. Menarik napas dulu kan Nisanya ya. Dan dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
2: Nadine.
1: Kak Nadine pamit undur diri dari ruang udara. Kamu boleh say bye ke teman-teman.
2: Bye
1: bye. Dadah.
0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
3: Dunia anak ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Ya kula bari berita bahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Haliki Nur berharap kehadiran maskapai baru Super Air J di Bandara Haji Hasan Sampit menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan strategis bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Haliki Nur menjelaskan sementara ini operasional maskapai dari Lion Group hanya melayani rute pulang pergi Sampit Jakarta. Namun pemerintah daerah berharap kedepannya rute PP Sampit Surabaya juga bisa segera dibuka secara resmi melalui peluasan rute dan penambahan maskapai berbadan besar ini. Kendala transportasi udara yang selama ini kerap dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kutim dapat teratasi dengan baik. Selama ini arus mobilitas udara di daerah tersebut sering terganggu akibat pembatalan penerbangan dari maskapai yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, kehadiran armada baru berkapasitas besar dinilai sangat krusial dalam memperlancar arus barang dan manusia. Demikian berita mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

hari bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM. Anissa Umami nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang-siang kayak gini, walaupun Palangkaraya kayaknya teriknya agak lumayan menyala hari ini ya, karena ini informasi dari teman-teman yang katanya hari ini ke CFD itu kerasa panas banget di pagi hari. Tapi semoga gak ada hujan dadakan ya, atau bahkan hujan lebat lagi. Kayaknya tadi malam udah terlalu dingin. Boleh dong hari ini kita gak kehujanan dulu. Entah kenapa 2 atau 3 hari belakangan ini tuh kehujanan mulu gak sih? Ini juga bikin badan kayaknya flu-flu. Ngaku deh yang sekarang udah mampet hidungnya siapa? Tenggorokannya udah mulai sakit siapa tuh? Iya, kita tuh kadang panas kena siang, kebalik nih, Sa. Siangnya kena panas, udah sore kehujanan, terus malam tiba-tiba deras, dan akhirnya istirahat kita pun jadinya enggak teratur karena mungkin ada target yang mau dikejar, dan itu tadi daya tahan tubuh kita pun jadinya menurun. Dan buat kamu di hari Minggu ini ya, kembali menyapa dan tentunya selamat menikmati weekend kamu. Rayakan semenyenangkan mungkin, kita buat hari ini semenyenangkan mungkin, sesederhana mungkin. Asik, karena sekarang in this economy, anak muda sekarang bilang kalau bisa merayakan tanpa mengeluarkan uang itu lebih keren. Karena ya begitulah ya, in this economy banget gak tuh. Dan langsung aja nih ya, akan nemenin kamu bersama dengan Anissa Umami juga dalam program kurang lebih ada berapa menit lagi Nisa? Ada 20 menitan lagi ya sebelum kita menuju campur sari bersama dengan Pak Sujadi di hari Minggu yang mungkin sudah ditunggu-tunggu. Langsung saja Kevin menemani kita bersama dengan Papa Keda.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

Nenek Ulang Bahari pukul 11.28 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Campur Sari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi. Kami hadirkan lagu-lagu Campur Sari untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujedi dan juga rekan Bung Operator kita yang akan menemani dan menyajikan tembang-tembang campur sari dari Palangkaraya khususnya di Bro 4. Dan semoga Anda bisa terhibur, dan untuk itu kami juga salam ya buat rekan yang ada di Kalambangan sana, di Tenggiling, di Pulang Pisau, dan bahkan dimanapun Anda berada, khusus buat yang ada di Kota Cantik Palangkaraya. Dan untuk itu kalau tadi kami sudah nyiapin tembang yang disajikan awal tadi yaitu Lestari, kami juga sudah nyiapin tembang Asmorondono Bangun Deso. Tapi saat ini pun kalau badi buka line telepon kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, monggo Ibu Astuti badhe kersake tembang menapa lan ugi salam dumateng sinten kemawon?
1: Tembang Kutut Manggung.
0: Kutut Manggung, nggih.
1: Nggih. Sinten naken, Mbak Asmawati, Mbak Rusi.
0: Nggih.
1: Mbak Nur, Mbak Dewi. Dan konco-konco sedaya
0: dan je
1: keluarga RRI masih jadi semantun uji paling sehat keluarga.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Astuti. Mugio pinaringo sehat walafiat lan sageto tembang-tembang campur sari RRI paling sageto kangge jambi saya ing wekdal meniko. Lan ugi salam kagem sedaya pandemen campur sari wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Sak deringi tembang ingkang dipun suwun tining Ibu Astuti inggih menika Kutut Manggung. Kula badhe inggih menika nyiapin tembang rumiyin kanthi judul inggih menika Asmorondono Bangun Tresno. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang Kutut Manggung. Mungkin Ibu Astelan, keluarga dan sahabat bisa menikmati tembang-tembang campur sari dari Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi, dos bundi kabar pawartosipun, kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanti judul inji menika Lintang Panjerina. Onje tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Kagem Mas Sujadi sugeng ngayet tugas kemawon matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga kembali sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, terus pundi kabare Mas Rudi nggih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat nggih Mas nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Monggo Mas Rudi badhe request lagu apa ini Mas Rudi?
1: Ana Jaran Goyang bersama.
0: Jaran Goyang.
1: Iya.
0: Wah, ini sudah mulai nemen ini kalau sudah di Jaran Goyang ini. Nggih.
1: Boleh jadi orang boleh lah.
0: Untuk siapa ini?
1: Apa itu?
0: Ya,
1: kau bilang jangan goyang itu boleh lah, nah, lagunya bisa lah.
0: Gimana? Gimana?
1: Bisa nggak lagu jangan goyang ini?
0: Insya Allah ya nanti kita carikan.
1: Iya. Iya. Ya salamnya ya.
0: Salam buat siapa ini?
1: Buat siapa? Ibu Astuti. Buat Mas Mawati. Buat Pak Minboy, Pak Suyitno, buat Mbak Pebi, kayaknya buat semuanya juga lah.
0: Oh, nggih.
1: Buat Masjid, terima kasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi yang ada di CR sana. Semoga selalu sehat walafiat. Memang dia lagi mencari sesuatu, tapi kalau gak dapat ya Jaran Goyang akan bertindak. Tapi itu judul lagu yang jelas ya. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang yang diminta saudara kita tadi, yaitu Lintang Panjerina. Dan lagu ini juga saya bingkiskan buat Pak Jangkung dan juga Ibu Yuni dan juga Bu Sri ya. Apa kabar ini semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul Lintang Panjerina.

0: Baik, itulah tadi teman yang kami sajikan. Semoga Mas Rudi dan rekan sahabat bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil makan siang ya, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi Inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Wuyung katanya. Oh, Waru Doyong. Tembang menika kagem sedaya pandemen campur sari kemawon kagem Mas Sujadi sugeng tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kembali kami sapa berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, nggih. Monggo Ibu.
1: Nyuwun gending Sinom Pariseto.
0: Sinom, nggih. Monggo insyaallah nggih. Salam dumateng sinten?
1: Dhateng Pak Kate sak keluarga.
0: Oh, nggih.
1: Dan Pak Mentoi.
0: Nggih.
1: Diparingi sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak Lindatan dan juga Mbak Melani dan juga buat Mbak Samawati yang mungkin saat ini lagi bersiburia, kami ucapan selamat bersiburia dan semoga selalu sehat walafiat, dan semoga lagu-lagu campur sari RR ini bisa menjadikan hiburan atau penghibur lara di kesempatan siang hari ini. Langsung saja, ini tembang yang kami sajikan terlebih dahulu, yaitu kanti judul Waru Doyong.

Baik, itulah tadi tembang kanti judul Injih Meniko, tembang Warudoyong lan ugi sinom parijoto ingkang dipun suwun dening Ibu Astuti. Lan salajengipun kula badhe maos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi dos bundi kabare. Kabar saya kemawon Mas, kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Injih Meniko Wuyung. Oh nggih, tembang menika kula kenaken dumateng para pandemen campur sari eri Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken. Lan kagem Mas Sujadi sugeng ngayahi tugas kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi juga ada permintaan dari belakang ya, yaitu Mbak Mimin yang lagi menikmati indahnya menjadi pengantin baru. Dan minta lagu Kembang Ati, dan semoga artinya lagi berbunga-bunga, artinya lagi bersenang, dan semoga menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga lagu Kembang Atiku ini menjadikan semangat hidup baru. Monggo midhangetaken tembang menika. Menika tembang. Monggo midhangetaken.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, dan tidak terasa saat ini sudah di penghujung acara. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang kanti judul Inji Meniko Caping Gunung. Tembang meniko kula kenaken dumateng Pak Parejo lan ugi Pakde Parman. Mugia tembang-tembang meniko saged to kangge jampi saya ing wekdal meniko, lan ugi kula badhe cubi angkat telepon menika nggih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Menapa?
1: Jati.
0: Dalem.
1: Kula matur nyuwun nuwun.
0: Nggih.
1: Kendhing mawon.
0: Nggih.
1: Jam liburan kula.
0: Nggih, napa?
1: Jam liburan kula.
0: Nggih.
1: Kampung Cepuh.
0: Nggih. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Ji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat juga seperti Pak Kapit yang ada di Kelambangan, dan juga buat Mbak Joyo ya yang ada di ujung tinggang sana. Mbak Titin, apa kabar? Semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 12 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, dan kami yang bertugas jadi mohon pamit kalau ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Dan tembang Caping Gunung ini semoga menjadikan sahabat pena di kesempatan siang hari. Monggo, midhangetaken tembang menika.

Ya, Global Hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kapuas resmi menerima sertifikat surat pencatatan ciptaan atau hak paten kekayaan intelektual atas aplikasi sistem pelayanan online berbasis WhatsApp Simple WA dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah. Selain itu juga di mana memberikan kepastian hukum sistem pelayanan yang digunakan aman, resmi dan diakui oleh negara, memacu motivasi internal agar jajaran Pemkab Kapuas terus melahirkan inovasi baru. Ia mengatakan di badan Simple WA penting dalam portal layanan online di Dukcapil Kapuas sebagaimana dapat dilihat dalam situs web layanan terintegrasi di Dukcapil setempat. Keberhasilan ini tentu menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kapuas dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan dan berwujud digital. Demikian berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Masih nemenin kamu, balik lagi bersama dengan Anissa Umawi. Setelah tadi kita seru-seruan bersama dengan Campur Sari, ini waktunya untuk ngasih tahu kamu informasi seputar Nusantara dan juga dengerin feature budaya ala Kalimantan Tengah. Semua informasi untuk mengawali perjumpaan kita ya di siang hari ini. Mungkin kamu sudah bersantai karena setelah makan siang, atau bahkan kamu sekarang lagi siap-siap mikirin healing kemana malam hari ini. Asik, boleh dong sambil chat teman-temannya, sambil dengerin informasi dari Nisa juga ya. Karena informasi kali ini tuh kembali datang dari Indonesia kita yang sekarang memiliki laboratorium uji kontaminasi radioaktif pada produk perikanan yang menjadi pertama di Asia Tenggara. Laboratorium milik Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur telah mengantongi akreditasi ISO 17025, persetujuan dari Bapeten serta pengakuan dari USFDA untuk menguji sejumlah parameter radioaktif termasuk kasium 137 atau CS 137 juga ya. Nah, kehadiran laboratorium ini tuh memperkuat sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing ekspor ke pasar internasional. Selain mampu menguji bakteri, virus dan juga logam berat serta residu, laboratorium ini jadi dapat memastikan produk perikanan bebas kontaminasi radioaktif sebagai salah satu syarat ekspor ke negara tujuan seperti Amerika Serikat. Yuk kita dukung produk lokal kita dengan beli apa yang sudah diproduksi di negara kita.

Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. 5 pekerja migran Indonesia atau PMI terima penghargaan Kansanzo atau surat apresiasi resmi dari kepolisian Kumamoto, Jepang. Usai menolong seorang nenek berusia 80 tahun yang jatuh ke saluran air saat cuaca dingin 10 derajat hingga 11 derajat Celcius. Mereka membantu korban memberikan jas hujan, topi, dan sarung tangan agar nenek tetap hangat dari ancaman hipotermia sambil menunggu polisi datang. Peristiwa ini tuh terjadi di 15 Januari 2026 lalu sekitar pukul 20:30 malam waktu setempat. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2026 mereka diundang secara resmi ke kantor kepolisian Kumamoto untuk menerima penghargaan atas keberanian dan empati mereka. Tuh, kadang ya kebaikan kita tuh jadi salah satu penyelamat orang lain. Jadi di hidup yang cuma satu kali ini, yuk jadi orang baik ya. Bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, hadirkan informasi lainnya untuk kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
2: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
3: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
2: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
3: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
1: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam

0: waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Yang lo bari berita balo pukul 14 waktu Indonesia Barat, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Jaya S. Monong melantik dan mengambil sumpah janji ratusan calon pegawai negara sipil menjadi pegawai negara sipil di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Seluruh PNS yang baru dilantik diminta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam tugas sehari-hari. Menjadi PNS bukan hanya soal memperoleh pekerjaan tetap, tapi juga kewajiban menunjukkan sikap disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia turut menyampaikan beberapa peringatan tegas, yakni menjauhi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, menghindari judi online, tidak menyalahgunakan narkoba, serta menjaga etika dan keharmonisan rumah tangga. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini menemani kamu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Uhuy, kayaknya ya kenapa hari Minggu tuh kenapa cepet banget ya. Baru tadi deh perasaan nyapa di pukul 10, sekarang udah mau jam 3 aja nih, menuju jam 3 sore. Alah, biasa ya hari Minggu dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan hari-hari lainnya juga. So, gimana buat kamu yang sudah berencana untuk memulai olahraganya di hari ini, atau bahkan yang kayaknya satu minggu kemarin tuh kayak, aduh aku nih kapan sih joggingnya, aduh kita tuh kapan sih olahraganya, kayaknya ini harinya deh. Waduh, hari ini kamu boleh banget ya merencanakan jogging atau bahkan sekedar jalan 30 menit buang kalori beberapa gitu ya. Yang dimana kalau ini sudah sebagian dari kebiasaan kamu itu jauh lebih baik loh. Dimulai aja dulu, urusan enjoy gak enjoynya nanti pikir belakangan. Kamu sudah ada niat, sudah berangkat, itu jauh lebih oke tahu. Tapi nih kira-kira kalau versi kamu misalkan kita jogging atau bahkan olahraga gitu ya di sepanjang hari sore nanti, kira-kira kamu tuh tim di mana sih? Woi, karena di Palangkaraya tuh spotnya ada banyak ya. Ada di favoritnya sudah pasti di Bundaran Telawang kita. Kemudian ada juga di Palima, ada di Katamso juga, atau bahkan di Bundaran Setaji. Wow, kenapa tidak? Sebenarnya spotnya banyak banget, tinggal pilih mana nih yang mau kamu datangin dan siapa yang mau kamu ajak. Waduh. Tapi kalau memang ada rencana kamu di sore hari ini agak berbeda dibandingkan diskusi kita, mungkin apa tuh, boleh banget sharing ke kita di 0811 5201233. Kita tunggu cerita hebat kamu di hari Minggu ini.

0: rating pa kay Topi.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Etalase Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada salah satu komentar di Instagram yang bikin Nisa jadi penasaran. Kali ini dibagikan bersama dengan Kak Idam Khoir yang bilang kalau kita sekali seumur hidup wajib banget buat datang dan menginjakan kaki di Pulau Nuka Molas. Karena di sana keindahan alamnya masih benar-benar terjaga, air lautnya jernih, bak kristal, hamparan pasirnya yang bersih dan juga suasananya begitu tenang, seolah membuat waktu berjalan lebih lambat. Tempat ini tuh bukan hanya sekedar tentang pemandangan yang indah, tapi juga tentang pengalaman merasakan alam dalam bentuknya yang paling alami dan mempesona. Ini kata Bang Idam Khoir. Akhirnya kepo lah dengan Pulau Nuka Molas ini juga. Dan ternyata ini tuh masih nyambung bersama dengan info yang akan kita bagikan ini. Karena salah satu rute penerbangan tercantik dari Indonesia ada di NTT atau di Pulau Nuka Molas ini juga, atau Jurassic Park-nya Indonesia dari ketinggian gitu ya. Karena ketika kita melihat keindahan NTT yang dimana bisa dinikmati dari balik jendela kabin pesawat, yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman juga ya, dari teman-teman GNFI yang melakukan ini juga, menjadi pengalaman yang super seru saat mengudara. Dan tentunya kalau kamu punya pengalaman gak nih di Pulau Nuka Molas atau Jurassic Park-nya Indonesia? Wow, kalau ngelihat dari gambarnya sih kayaknya indah banget. Semoga ada umur yang panjang, rezeki yang berlimpah untuk kita sampai ke sini.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Dan aku lapari pukul 14 lebih 5 lebih 47. Waduh, sampai salah nih Nisa ya. 14 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Tuh, air putihnya makan dan minum Nisa ya. Dan dengan ini juga saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu ya. Selainnya akan ditemani dengan penyiar cantik kita, ada Kak Cecilia yang menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Nisa Umami pamit dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketolong satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Kelapa hari, tim penggerak PKK Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah mengajak para guru dan orang tua untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan sehat dan bergizi bagi anak usia dini sebagai upaya mendukung tumbuh kembang yang optimal. Ajakan tersebut disampaikan pada sosialisasi pemberian makanan tambahan atau PMT bagi anak pendidikan anak usia dini PAUD yang dilaksanakan di TK Bunda Piara Muara. Menurutnya, pemenuhan gizi anak sejak usia dini merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta kemampuan belajar anak di masa depan. Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.

Denkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Halo-halo Kulopa Hari, selamat sore. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Bandengkoi Dangdut adalah kita. Bagi Kulopa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Bagi Kulopa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini untuk merequest lagu dangdut kesayangan kamu ya tentunya. Oke, Kulopa Hari sudah ada nih yang Kulopa Hari yang bergabung pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bandengkoi Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Cuacanya gimana nih Bang?
1: Ini panas nih kayak sore ini.
0: Oh panas, kalau di... Waduh, ini panas terik atau panas mendung-mendung nih Bang?
1: Campur aduk.
0: Campur aduk. Oke, mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagi Gedung Tua.
0: Gedung Tua dari siapa?
1: Bun Elpi Sukaisih.
0: Elpi Sukaisih. Oke, boleh kirim salam, Bang?
1: Salamnya buatnya Panasron, buatnya Mbak Abdurrahim, buat si Mas Karim, buatnya Bini Sungguhki, Diti Bayu dan Bujidan, Bunda Haji Malile, Bu Amor, Mas Cecilia juga yang ada di Kupang.
0: Oke.
1: Ada beberapa leader yang ada di Palu. Kayaknya bersemanya juga lah.
0: Oke.
1: Selamat sore semuanya, selamat semuanya. Buat Cecilia, makasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Bang Nanang Banjar sudah mereka selagu tentunya pada sore hari ini. Bagi Kulopa Hari yang bergabung tentunya ya, untuk mereka selagu dangdut tentunya bisa hubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Bagi Kulopa Hari yang bergabung tentunya pada sore hari ini untuk mereka selagu dangdut. Nah, sore-sore gini ya, ditemani dengan dangdut beuh, mantap ya Kulopa Hari sambil menyuruh ruput es teh atau kopi hangat tentunya ya, sambil makan gorengan, waduh paket lengkap ya. Terima kasih juga untuk Bang Nanang Banjar yang sudah bergabung pada sore hari ini menjadi penelpon pertama tentunya ya. Tanpa berlama-lama nih Kulopa Hari, Cecilia akan putarkan lagu requestan dari Bang Nanang Banjar. Dan setelah itu Kulopa Hari siapkan lagu terbaik kamu hingga Cecilia akan membuka lagi requestan tentunya ya. Oke Kulopa Hari, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan nih The LP Sukaisih dengan judul Gedung Tua. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulopahari, selamat sore. Kulopahari 95,1 MHz RRI Perempat Sorbudaya Nusantara. Kembali bersama Cecilia tentunya di Badengkoy. Bagi Kulopahari yang ingin bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Bagi Kulopahari yang ingin bergabung untuk merequest lagu dangdut tentunya pada sore hari ini, dan terpantau ya Kulopahari di Jalan MH Tamrin, khususnya ya sepertinya mendung nih Kulopahari ya. Jadi bagi Kulopahari yang berada di luar, hati-hati di jalan, jangan lupa jas hujannya ya Kulopahari, takutnya tiba-tiba turun hujan ya, karena kadang hujan datang gak menentu dan tidak rata ya Kulopahari. Kadang di sini hujan, di sana bisa tidak hujan. Oke Kulopahari, tanpa berlama-lama nih Kulopahari, sambil menunggu Kulopahari untuk merequest lagu tentunya pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu nih untuk Kulopahari pada sore hari ini dari LP Sukaisih dengan judul Bisik-bisik Tetangga. Selamat mendengarkan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kulapahari, Bupati Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah, Halikin Nur, berharap kehadiran maskapai baru Super Airjet di Bandara Haji Hasan Sampit menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan strategis bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Halikin Nur menjelaskan, sementara ini operasional maskapai dari Lion Group hanya melayani rute pulang pergi Sampit Jakarta. Namun pemerintah daerah berharap kedepannya rute pulang pergi Sampit Surabaya juga bisa segera dibuka secara resmi. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Halo halo, Kulo Pahari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali bersama Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Bagi Kulo Pahari pada sore hari ini yang ingin bergabung bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Bagi Kulo Pahari yang belum sempat bergabung pada Badengkoy Part 1 bisa bergabung untuk sekarang ya, karena Cecilia menanti telepon kamu Kulo Pahari pada sore hari ini. Jadi bagi Kulo Pahari yang ingin bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Bagi Kulo Pahari yang bergabung ya tentunya pada sore hari ini. Dan Kulo Pahari terpantau cuaca agak mendung sedikit ya. Bagi Kulo Pahari yang berada di luar rumah jangan lupa untuk jas hujannya dan hati-hati saat berkendara. Dan Kulo Pahari saat ini ada yang ingin bergabung pada kita dengan kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Badengkoy.
1: Saya dengan adalah kita.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
1: Sehat ya, mendung-mendung saja.
0: Mendung, tadi panas nggak Bang?
1: Tadi panas, sekarang mendung hujan.
0: Berubah-ubah cuacanya Bang lah.
1: Iya, tapi hatinya nggak berubah. Pada perempat ya.
0: Oh, keren, terima kasih. Pendengar setia Bang lah.
1: Betul.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang sore hari ini?
1: Hidup pas-pasan enggak?
0: Hidup pas-pasan. Waduh, kenapa ini hidup pas-pasan? Ya, aduh.
1: Ya, hidup pas-pasan.
0: Yang penting cukup Bang lah.
1: Besok ada lagi.
0: Ya, kan? Benar. Asal selalu bersyukur aja Bang lah.
1: Amin. Amin. Ya, kita apapun kadangnya bersyukur. Cuaca panas pun bersyukur.
0: Iya. Meskipun panasnya menyengat Bang lah.
1: Ada menyengat sore ini.
0: Iya, adem sore ini lah Bang. Oke, hidup pas-pasannya dari siapa nih Bang?
1: Salam untuk semuanya. Cecilia masih kayaknya warung murah itu masih lah.
0: Ah, masih Bang. Masih jalan.
1: Sering bergabung gak pernah diangkat gitu.
0: Ah, iya kak Bang. Soalnya kalau aku warung horeh cuma satu kali aja Bang.
1: Enggak, maksudnya kan rame-rame kayak dulu kan. Dari pendengar bisa cari telepon gitu kan. Apa topik yang dibicarakan kan.
0: Oke, nanti aku sampaikan ke penyiar-penyiarnya ya Bang ya.
1: Cecilia juga sering membawa itu kan.
0: Iya, tapi udah jarang nih Bang.
1: Ya?
0: Udah jarang.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Anissa Mami.
0: Benar.
1: Mbak Windy.
0: Abang ini pendengar setia perempat ternyata ya.
1: Oh, dari zaman ini siapa? Abang Sunario tuh dari situ sudah kembali.
0: Oh iya, sekarang udah pensiun ya Bang ya?
1: Jadi aja lupa dengan abang.
0: Enggak Bang, enggak lupa nih di save nomornya.
1: Sebelum mereka lintang itu kan Cecilia duluan dari mereka.
0: Benar.
1: Mbak Windy sebelum Rijal juga kan duluan Cecilia.
0: Benar, hafal nih abang lah.
1: Cecilia ini kan angkatan ini ya. Si siapa? Umami.
0: Iya benar. Benar sekali. 100 buat abang. Oke, boleh kirim salam nih Bang?
1: Orang pinggiran itu kan sering dilupakan.
0: Aduh, enggak
1: yang
0: Bang.
1: Yang penting abang walaupun di biarkan tetap setia pada perempat ya.
0: Benar, terima kasih banyak.
1: Oke, sama-sama, selamat sore. Lanjut terus.
0: Oke, terima kasih Bang Tony, selamat sore ya.
1: Selamat sore, salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Bagi Kulo Pahari yang bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita nih di 0811-520-1233. Terima kasih bagi Kulo Pahari yang sudah bergabung ya pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga nih ke Bang Tony dan Kulo Pahari lainnya yang menjadi pendengar setia RRI Perempat Suara Budaya Nusantara tentunya ya. Oke, Kulo Pahari tanpa berlama-lama nih Cecilia akan putarkan lagu requestan Bang Tony dengan judul Hidup Pas-Pasan dari Hamdan ATT. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulo Paris 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Kulo Pahari, tidak terasa kita berada di penghujung acara pada sore hari ini, tentunya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagi Kulo Pahari yang sudah berpartisipasi dalam merequest lagu dangdut tentunya pada sore hari ini. Dan bagi Kulo Pahari yang sudah mendengarkan lagu dangdut di edisi Badengkoy pada sore hari ini tentunya bersama Cecilia. Dan kalau Pak Hari, terima kasih juga telah menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di edisi Badengkoy pada sore hari ini. Dan kalau Pak Hari, sampai bertemu lagi di edisi Badengkoy selanjutnya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta,

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kelapa hari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah menyambut hangat kepulangan jamaah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi dari daerah setempat di Kuala Kurun. Jemaah haji asal Gumas berjumlah 15 orang tiba di Asrama Haji Embarkasi Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan dijemput langsung oleh tim dari bagian kesejahteraan rakyat Setda Gunung Mas. Suasana haru mewarnai pertemuan para jemaat dengan keluarga yang menanti, diiringi doa agar amal ibadah mereka selama di Tanah Suci diterima Allah SWT dan memperoleh predikat haji mabrur. Ia yakin, di sisi lain jumlah jemaah haji asal Gunung Mas pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian berita mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalo selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Kenyang Hinje Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
3: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
2: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
3: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
2: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
3: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
2: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
3: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
4: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan
1: interaksi. Ya, Kulo Pahari, sesaat lagi akan kami hadirkan pengajian sebelum kumandang azan sholat maghrib, tentunya pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, bagi Kulo Pahari di Palangkaraya dan sekitarnya.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Imran ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

kuat sistem pengelolaan sampah sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang penerapan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di seluruh daerah. Ia juga menjelaskan sampah organik diharapkan dapat selesai diolah di dalam kota melalui berbagai metode pengolahan yang ramah lingkungan. Sementara itu, sampah anorganik harus dikelola melalui proses daur ulang agar memiliki nilai guna dan tidak menumpuk di TPA. Demikian berita mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalo selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

halo Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, kalau kamu sedang berada di kawasan Kumai dan mencari tempat untuk bersantai, ada satu tempat nih yang bisa masuk daftar kunjungan kamu, yaitu Rumput Liar Slow Bar yang berlokasi di Jalan Padat Karya, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, Kulapa Hari, kafe ini menawarkan suasana yang berbeda dari kebanyakan tempat menongkrong. Begitu memasuki area kafe, pengunjung akan disambut nuansa santai dengan sentuhan alam yang membuat suasana terasa lebih rileks dan nyaman. Cocok banget untuk kamu melepas penat setelah beraktivitas seharian, ataupun kamu sekedar menikmati waktu bersama teman, keluarga, pacar, atau suami.

0: harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kabar Kutang Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Hei, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamamnya. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulapa Hari, nama Slow Bar seakan mengajak kita untuk menikmati waktu dengan lebih santai. Di tengah rutinitas yang serba cepat, sesekali kita memang perlu melambat dan menikmati momen sederhana. Sambil menyeruput minuman favorit dan mencicipi aneka sajian kuliner yang tersedia, pengunjung juga dapat menikmati suasana yang tenang dengan akrab. Tempat seperti ini sering menjadi pilihan untuk mengobrol santai, berdiskusi, mengerjakan pekerjaan, atau bahkan sekedar menikmati sore sambil memandang suasana sekitar. Karena kadang kebahagiaan itu sederhana, cukup secangkir kopi, suasana nyaman, dan orang-orang yang membuat kita merasa pulang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kelapa hari, rumput liar slowbar menjadi salah satu contoh bagaimana ruang berkumpul dapat menghadirkan suasana yang hangat, nyaman, dan dekat dengan alam. Bagi kamu yang berkunjung ke Kumai atau Pangkalan Bun, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk kamu beristirahat sejenak dari kesibukan dan menikmati suasana yang lebih tenang. Jadi, kapan terakhir kali kamu duduk santai tanpa terburu-buru nih kelapa hari? Mungkin sesekali kita memang perlu melambat untuk menikmati secangkir minuman hangat dan bersyukur hal-hal sederhana yang sering terlewat dalam keseharian. Tetap dukung pelaku usaha lokal dan terus jelajahi tempat-tempat menarik di bumi Marunting Batu Aji serta seluruh Kalimantan Tengah.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan.
1: Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.
0: Mari jadikan kepedulian sebagai kebiasaan. Karena bumi tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
3: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kula Pahari, Bank Sampah Jekan Mandiri terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program BASMI atau Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling. Program ini menghadirkan layanan jemput dan tabung sampah yang kini bekerja sama dengan 12 posyandu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Menurut Maria, posyandu dipilih karena memiliki kedekatan dengan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga yang selama ini berperan penting dalam pengelolaan sampah di lingkungan keluarga. Melalui program ini, masyarakat dapat lebih mudah menabung sampah tanpa harus datang langsung ke bank sampah. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Yang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, kulepari informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
4: Halo, selamat malam.
3: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silahkan.
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, kulepari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk esok hari, Senin 15 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan dalam kondisi berawan. Sedangkan pada malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulepari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air dan pohon tumbang. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulepari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan Karungut Nusantara berikut ini.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini. Senang sekali ya bisa menemani Kulapa Hari semua di malam hari ini, edisi Minggu tertanggal 14 Juni 2026. Bagaimana kabarnya Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya, dan tentunya selamat beristirahat juga untuk seluruh Kulapa Hari semua yang mungkin di malam hari ini sudah beristirahat ya, karena besok sudah hari Senin ya. Pastinya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dan tentunya pada kesempatan malam hari ini juga kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya drama legenda persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Mang Kikit yang akan kita hadirkan kurang dengar Kulapa Hari, dan akan dilanjutkan dengan beberapa tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk Kulapa Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
4: Legenda Mang Kikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mang Kikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah Riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mang Kikit. Walaupun masih tergolong muda, Mang Kikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mang Kikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mang Kikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mang Kikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mang Kikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
5: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
6: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
5: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
4: Setelah Mang Kikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endas sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
6: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
7: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
4: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
8: Di mana Mang Kikit?
7: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
8: Tetapi Nyai Endas ada.
7: Oh, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
4: Mendengar hal itu, Nyai Endas langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endas tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endas masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
6: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
9: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
4: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endas. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endas menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
6: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku, Nyai Endas, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta, jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
4: Kemudian Nyai Endas menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan, sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari Betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endas merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke Betang. Diambilnya gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endas diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
10: Dungak, bagaimana ini? Aku takut tuanku Mang Kikit akan marah besar.
9: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
4: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang Betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke Betang seraya bertanya,
11: "Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?"
4: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut,
12: "Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini."
11: "Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?"
12: "Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini."
4: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah Betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
5: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
4: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
5: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
6: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
5: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
4: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
13: Rasakan kau laki-laki jahanam! Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
4: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
6: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
5: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
4: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Ya, gula pari di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi ya, ini masih banyak nih generasi muda yang memilih untuk tetap dekat dengan akar budayanya. Seperti yang ditunjukkan para pelajar SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang aktif ya melestarikan kesenian reog Ponorogo, salah satu warisan budaya kebanggaan Indonesia. Nah, semangat mereka ini menjadi bukti ya, Kulapa Hari, bahwa budaya tidak hanya milik generasi yang terdahulu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari identitas anak muda masa kini. Melalui latihan, pertunjukan, dan berbagai kegiatan seni, mereka ini turut menjaga agar tradisi tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi Kulapa Hari, menurut Kulapa Hari semua, gimana nih cara terbaik agar generasi muda kita ini semakin tertarik mempelajari dan melestarikan budaya daerah di tengah banyaknya pilihan hiburan modern yang saat ini banyak sekali. Nah, Kulapa Hari juga bisa share pendapatnya ya ke WhatsApp kita di 0811-5201233 ya. Dan sebelumnya kita hadirkan kembali ya tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini adalah lagu Cinta Palsu dari Tria Ramayanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya, gelap hari. Keraton Kusunan Surakarta ini kembali menggelar kirab malam Satu Suro ya. Yang mana ini sebuah tradisi sakral yang menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Dan malam Satu Suro memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Selain bertepatan dengan Satu Muharram dalam kalender Hijriah, momen ini juga dimaknai sebagai waktu untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak doa, dan memohon keselamatan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Dan kirab yang berlangsung dengan khidmat tersebut tidak hanya menjadi bagian dari tradisi keraton, tetapi juga menarik perhatian masyarakat yang ingin menyaksikan langsung prosesi adat yang syarat nilai budaya dan spiritual. Karena setiap tahapan kirab ini mencerminkan penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi keberlangsungan tradisi malam Satu Suro ini menjadi bukti ya, Kula Pahari, bahwa budaya lokal ini bisa hidup di tengah perkembangan zaman. Melalui pelestarian tradisi ini, nilai-nilai kebijaksanaan, penghormatan kepada leluhur, serta identitas budaya Jawa terus dijaga dan diwariskan kepada generasi yang akan mendatang.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutu hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Ya, Kula Pahari, sebuah pemandangan menarik ya. Ini ada terlihat di permukiman warga Benoyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ada ikan koi berukuran besar, ini tampak hidup dan berenang di saluran air yang jernih di tengah lingkungan warga ya. Tentunya keberadaan ikan koi ini menjadi bukti nyata pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kesadaran dan kekompakan warga dalam tidak membuang sampah sembarangan secara rutin. Merawat saluran air telah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman untuk ditinggali. Nah, air yang tetap jernih ini memungkinkan ekosistem di saluran tersebut terjaga dengan baik ya. Selain mempercantik kawasan permukiman, keberadaan ikan koi ini juga menjadi daya tarik tersendiri dan menumbuhkan rasa bangga warga terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, kisah dari Benoyo ini menunjukkan ya, Kula Pahari, bahwa pelestarian lingkungan ini bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana dengan menjaga kebersihan bersama. Masyarakat tidak hanya menciptakan lingkungan yang asri, tetapi juga mendukung keberlangsungan kehidupan berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Ya, jadi ada saluran bersih ya, dan koi ini tumbuh sehat di permukiman di kawasan Benoyo.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Ya, gelap hari ada dua individu elang Jawa, Nisateus Bartelsi bernama Agni ya dan Beta, resmi dilepas liarkan di landscape Mega Bendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, pelepas liaran ini menjadi bagian dari upaya konservasi satwa endemik di Pulau Jawa setelah melalui proses rehabilitasi dan habituasi ya, dan evaluasi teknis selama lebih dari 2 tahun. Selain pelepas liaran elang Jawa, kawasan Mega Bendung ini juga meresmikan lembah aviari Paseban dan juga penangkaran rusa timor sebagai fasilitas konservasi penelitian serta pendidikan lingkungan. Nah, upaya ini memperkuat peran Mega Bendung sebagai bentang alam penting bagi perlindungan biodiversitas Jawa sekaligus menjaga habitat berbagai satwa langka di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Jadi Indonesia kini punya fasilitas konservasi burung elang Jawa dan rusa timur di Mega Bendung, Jawa

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulit untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ya, gelap hari pada kesempatan malam hari ini ya. Kembali kita hadirkan informasi-informasi yang menarik terkait Nusantara kita. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, ada keindahan alam Indonesia yang kembali memukau dari langit Nusa Tenggara Timur. Dari balik jendela pesawat ya, ada hamparan Pulau Nuka Molas yang tampak begitu menawan dengan deretan bukit hijau yang menculang di tengah birunya lautan. Pulau yang kerap dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia ini menawarkan panorama yang unik, memadukan kontur perbukitan garis pantai yang indah serta perairan yang jernih. Pemandangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi para penumpang yang melintasi rute penerbangan di kawasan Nusa Tenggara Timur. Keindahannya yang terlihat dari udara ini menunjukkan kekayaan bentang alam Indonesia yang beragam dan mempesona. Tidak hanya dapat dinikmati dari daratan atau lautan, pesona alam Nusantara ini juga menghadirkan sudut pandang berbeda dari ketinggian. Potensi alam seperti Nuka Molas ini menjadi aset berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena dengan pengelolaan yang baik serta kesadaran untuk menjaga lingkungan, keindahan tersebut dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang sekaligus menjadi daya tarik wisata yang membanggakan Indonesia. Itu dia pesona Nuka Molas dari jendela pesawat yang disebut Jurassic Park-nya Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih.
1: Bisa masih
3: gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami akan hadirkan untuk Kulapa Hari semua mini drama dengan judul Berbuat Baik Hasilnya Baik. Untuk Kulapa Hari dengarkan dan ikuti di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini ya, Kulapa Hari ya. Dan setelah mini drama berikut ini, kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan untuk menemani malam Kulapa Hari semua di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda. Masuk kami mini drama berikut ini.

0: Waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana empat orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat. Mana enggak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Madun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Shh, Pep, awas, lembar jawaban ini dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
2: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
2: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
2: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih, kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku, udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu gak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau gak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya. Iya, duluan aja kamu ke sana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Tina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tommy Stianto Kurniawan 80. Pepe Puspita Prapti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: Semoga kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Ini pas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Bang, makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih.

Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Sekarang, apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
2: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
3: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
2: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
3: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
4: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
2: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
3: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
4: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id, membawakan acara siaran hari ini Senin 15 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Tapi salamat lingkungan alatai, salam sojud karena malempang. Adil Catalina bocuramin kasaruga basengat kajubata arus. Ya, kelapa hari selamat pagi dimanapun kelapa hari berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat untuk menjalani aktivitasnya. Kelapa hari, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memulai langkah baru, menyusun rencana baik dan menumbuhkan optimisme dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Biarkan udara pagi yang segar menjadi energi positif yang menemani perjalanan Anda hari ini. Baik yang sedang bersiap berangkat kerja, menempuh perjalanan, beraktivitas di rumah maupun yang sudah memulai rutinitas sejak dini hari ini. Kelapa hari, saya Paulina akan menemani kelapa hari dalam siaran pagi ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi menarik, inspiratif dan tentunya pilihan musik terbaik yang siap menghangatkan suasana pagi kelapa hari semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, semangat dan senyum terbaik karena hari selalu membawa kesempatan baru untuk berkarya dan berbagi kebaikan.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, gua Pari. Sesaat lagi kita akan bergabung dalam mimbar agama Islam bersama Ustadz Sofian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun engkau berada, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita hanya perlu berusaha beramal sebaik-baiknya dan bersabar di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Setiap masalah kehidupan dunia pasti ada solusinya. Allah Ta'ala tidak membebani sesuatu kecuali masih dalam batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Solusinya bisa kita dapatkan dengan cara bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ketika kita menghadapi cobaan hidup, bunuh diri bukanlah jalan yang tepat. Bahkan bunuh diri adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dhalika udwana wa dhulma fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'alallahi yasira." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun engkau berada, tentunya ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri itu tidaklah kafir jika memang muslim sebelum meninggal dunia, maka ia tetap disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sa'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji gandum kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji bur kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi kebaikan. Jamaah kaum muslimin wa muslimat dimanapun engkau berada, mungkin demikian kultum yang dapat disampaikan. Semoga kita yang mendengarkan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kulapari. Anda masih bersama kami dalam Suara Budaya Nusantara. Ya, Kulapari. Antusiasme masyarakat Kalimantan Tengah nih menyambut program Bola Gembira atau Piala Dunia 2026 terus meningkat nih, Kulapari. Nah, hingga pertengahan Juni 2026 ini TVRI mencatat ada 34 titik nonton bareng resmi yang telah memperoleh lisensi penyelenggaraan dari total 44 titik yang mendaftar. Nah, Kulapari, titik nobar tersebut tersebar di berbagai daerah seperti di Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Timur, Barito Selatan, hingga Barito Utara. Adapun ini, TVRI berharap kegiatan ini tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga berkualitas, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah. Begitu, Kulapari. Jadi ini buat Kulapari, semua pencinta bola nih, yuk kita nobar. Apalagi nih kalau infonya, kalau nobar di itu apa, halaman TVRI, banyak jolan-jolan cemilan juga nih. Mungkin bisa menambah keseruan Kulapari semua dalam mendukung tim favoritnya. Baik, Kulapari akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Lagu dengan judul Jatuh Tanding dari Nanda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Kulapari.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kulabari Kementran sinergikan dukungan bagi pengembangan ekonomi Katingan. Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk menyinergikan dukungan untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Wakil Bupati Katingan Firdaus menemui Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauli di Jakarta Jumat pagi untuk memaparkan berbagai potensi ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah tersebut. Kabupaten Katingan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, serta pertanian padi sekaligus fasilitas pabrik penggilingan padi berkapasitas hingga 1,5 ton per jam serta fasilitas cold storage dan pabrik es untuk industri perikanan. Namun wilayah tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana mendukung yang memadai. Jalan kampung, jalan poros, dan jembatan seringkali berlumpur saat hujan hingga sulit dilalui masyarakat, sementara kondisi pelabuhan feri juga kurang layak. Sekian berita Malau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pulapari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulapari, tahukah Kulapari pada setiap tanggal 15 Juni itu diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN New Day, sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, Kulapari, menariknya jauh sebelum berbagai kampanye kesehatan modern berkembang nih, masyarakat Indonesia telah memiliki beragam kearifan lokal dalam menjaga kebersihan lingkungan. Adapun di sejumlah daerah, budaya gotong royong, membersihkan halaman, parit, hingga tempat penampungan air menjadi tradisi yang paling diwariskan turun-temurun. Nah, Kulapari, kebiasaan ini ternyata sejalan dengan upaya pencegahan demam berdarah karena dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Mari Kulapari, jadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat demi lingkungan yang bersih dan keluarga yang terlindungi dari ancaman demam berdarah. Kulapari, tetap di Pro 4, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan membahas nih tentang Hari Demam Berdarah atau ASEAN New Day setelah yang satu ini.

0: Leha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kulapari memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN. Ada satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari berbagai kearifan lokal Nusantara nih, yakni semangat menjaga keseimbangan antar manusia dan lingkungan. Nah, banyak di daerah masyarakat memiliki tradisi membersihkan kampung secara bersama-sama sebelum musim hujan tiba. Adapun selain menciptakan lingkungan yang nyaman, tradisi ini juga membantu mencegah munculnya genangan air yang menjadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah. Dan Kulapari ini di tengah perkembangan zaman, nilai gotong royong tersebut tetap relevan untuk diterapkan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga ikut menjaga kesehatan masyarakat nih Kulapari. Ya Kulapari, tetap bersama kami di Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Sesaat lagi kita akan kembali, tapi setelah lagu yang berikut ini akan hadir di ruang dengar Anda dengan judul Garah Bagarah yang dinyanyikan oleh Ayu Amanda.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
5: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dan

Iya, Lapari, kita masih membahas demam berdarah nih. Nah, Hari Demam Berdarah ASEAN menjadi pengingat bahwa pencegahan penyakit tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga peran aktif masyarakat atau kita semua nih. Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang mendukung pola hidup sehat, salah satunya budaya kerja bakti yang masih lestari di berbagai desa dan kelurahan. Nah, Kulapahari, melalui kegiatan tersebut, masyarakat bersama-sama membersihkan selokan, memangkas semak, serta menyingkirkan barang bekas yang berpotensi tempat berkembang biaknya nyamuk. Semangat kebersamaan ini menjadi warisan budaya yang sangat berharga. Mari terus hidupkan tradisi gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai langkah sederhana namun efektif untuk mencegah demam berdarah di sekitar kita.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Anggota DPRD Barut apresiasi perekaman KTP elektronik penyandang disabilitas mental. Kulapari, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Pati Herman AB mengapresiasi langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah setempat yang memberikan pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi penyandang disabilitas mental asal Desa Malawaken, Kecamatan Tewe Baru. Menurut dia, pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik dan mental seseorang. Kepemilikan dokumen pendidikan, khususnya KTP elektronik, memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik dan program pemerintah. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola.